Na, bangkit dedel, bangkit dedel. Ni jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk ke laksa sepunya, pengudah.

0: Naon-naon sir da semuka. Warji tungung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kami minum-minum. Mangke atau aku atuk di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak bang titiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng suargo loko. Enak ku pareng.
2: Oh, kako kasmaran, ayo makan lo kako. Enak ku pareng paduh mengigal lo, beh. Mana tin ngonge enak pada mengigal lo be, mana tin ngonge.

0: Johnny. Radio mati lara, mati lara dan kita.
1: Pun dong neng sepi ni kuang alas. Sir dasung ku mau sawas kaman ni. Sumiter putra umi jilakan asri. Kewaliat ni yat ni kangkit.

Cenoki menang. Nganu menang. Iri aku dah semua kutumbi berani ngembaru keramani ngausir Dewi Janaki. Angin jatayu arah pimapu melawan Janaki.

what are you? Rahmat ya kerabat dia dari kanan kiri dia macam nak sangsi rasa muka. Oh, ha, ha.

kemari cuat tembak tidak anu to oleh gasir wan kakek enak kula dikang arine wage ya ye ayo kita semanang sayang yang kantun kakan pura gawa murip enak ngadeg kok kalah.

Enak kayuan akakan apa ke? Kage enak tut kangarin apa ke? Singe kau ayo sang saya sidok kakan dan enggak boleh kangarin menak makin pada lungo hakan. Rika, wah, rilampah, tidak makan.

Adan Kusumitra Putra. Anak para kakadep kakadepak. Nare-nare lahan doran teningan iku. Ho ho ho. Cak. Nge. Soang tabe-tabe rantan teningan iku. Enak rengenak kena kakanta aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita semenang sayo. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Apa-apa pada kita. Mengkendek kaya olah dia. Satu leng kelawan kakade yang kan mangkade meh meh ingulunah pramu sakia. Membuang, yuat buat buku hempun coba ya. Membuang.

yang rong yada nenek di siapalang kuringan mamahan diratangan teman siu sumanglingan rana ka agen lagi hati ninggal dan salebeting karaton nagara Areng Kadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipun adeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Sati Raden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahinga Yisintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prapan

0: awas badak Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Maman di iratang ateman siu. Iklat bayu nirap rangayu dedayu klaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panji lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngorojogkan para panlebat tangka keraton Laja Gajik. Dasamuka. Ia aing Anggada utusan di negara Pancawati dena. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umar-umar amara. Lantaran salira, pahili di jalan hijik pasal yang tidak sisim pangan. Ekati muda ayat, kusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh. Arisanya na, salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plasra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kadi maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing balik tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batara Rama. Kapapag tining kinendro,

kemarin tamak. Senjata makan tuan. Anu maksud berat nafas di lawan. Tapi ayana. Jadi mulang dekapan. Sama jadi cek temutan. Aing lamun can bisa ngapain.

tatapannya hampir 14 tahun. Namun ngilari kang garwa oleh teka penah, di mana palebahnya?

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.